nya wɔm wɔ a wɔhwehwɛ awurade akyiri kwa ade papa biara mbɔ anɔpɛ mi ma wɔakyerɛ